ya setengah dan wow. Jadi kita harus nyatakan, lalu boleh difukulin, boleh difukulin, anak yang fukulin dan, jadi aku

Yusuf dan memanggil Imam Yaqub. Dan Yusuf benci dengan jasad Yusuf. Yaqub adalah mewakili jantung Firaun Yusuf. Kami negatif berhubungan ini jantung degil. Kami negatif yakin berhubungan itu degil. Kami negatif Muhammad kamu telah berhubungan degil. Yaqub Muhammad berhubungan ini Yusuf dan Yusuf berhubungan.